0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pasti kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wings Care.
3: You're listening to Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sundari Pecinta Suara Sundari Rock and Brevas masih hadir bareng May Disney hingga jam 9 pagi nanti. Satu nomor yang tentunya sudah tidak asing lagi ya untuk Anda semua, dari miliknya White Lion, band hard rock atau glam metal yang dibentuk di New York pada tahun 1983 oleh Mike Tram, vokalis asal Denmark, dan Vito Brata, gitaris. Mereka ini sangat populer di era 1980-an ya, dengan lagu-lagu hit seperti White dan juga When the Children Cry. Dan di Indonesia, band ini memiliki basis penggemar yang sangat besar berkat lagu-lagu balada mereka ya, seperti Till That Till That Do Us Part, belepotan sampai ya You Are All I Need, dan ada Broken Heart yang baru saja kita simak bersama. Dan baik, pecinta Suara Sundari, masih semangat semuanya. Masih dong ya, yang belum sempat disenggol tadi siapa ya? Oke, kita coba cek dulu ya. Selamat pagi juga buat yang masih disibukkan oleh rangkaian aktivitas yang sudah membuka aktivitasnya untuk sepanjang hari ini, suasana akhir pekan. Semoga berjalan dengan lancar. Begitu juga yang lagi on the way ya, tetap berhati-hati di jalan. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Pak Ketut Rai Sumardinata, selamat pagi Pak Tut. Kalau lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan ya. Mungkin juga menikmati suasana weekend, kumpul bareng keluarga tercinta, semoga bahagia. Sekali lagi untuk Anda yang tengah melintas dalam suasana perjalanan, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ada siapa lagi nih, De Apong nih, di seputaran Klungkung sana. Siapa lagi? Ini nih, cuing-cuingnya keras sekali ini. Agak sedikit lowbat ini ya. Ada, oke deh, sudahlah, nanti kalau sudah bisa kita akan, Pak Gus Jaya di Batuan yang hadir juga pagi hari ini. Semoga semangat ya, senantiasa selalu lancar segala aktivitasnya. Queennya sudah muda.

Iya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri. Masih bareng Mei di sini untuk Rock and Breakfast. Kali ini sederetan single-single dari bulan 3 musik Indonesia siap hadir untuk Anda ya, hingga tuntas jam 9 pagi nanti. Semangat kembali buat semuanya. Tak kalau masih mengikuti rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Dan yang lagi on the way, hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Ya, 9 kendaraan Honda Stelo warna hitam tampak berjajar rapi di halaman depan ruang rapat Rumah Jabatan Bupati Buleleng Jumat kemarin. Kendaraan tersebut merupakan bantuan Pemkab Buleleng untuk Majelis Alit Desa Adat di 9 kecamatan. Pengadaan 9 unit sepeda motor ini menelan anggaran 280 hingga 300 juta rupiah. Seluruhnya dialokasikan melalui APBD Induk 2026. Bupati Buleleng Inyoman Sucidro mengatakan bantuan 9 unit sepeda motor ini untuk mendukung kegiatan operasional Majelis Alit Desa Adat di masing-masing kecamatan. Menurutnya, selama ini Majelis Alit mengalami kendala transportasi saat melaksanakan tugas sengaya. Walaupun telah diserahkan kepada para penerima, sepeda motor tersebut belum menjadi aset desa adat. Kendaraan masih tercatat sebagai aset pemerintah Kabupaten Buleleng dengan status pinjam pakai dan menggunakan plat merah. Sucidro mengatakan kendaraan itu baru akan dihibahkan setelah digunakan selama beberapa tahun sesuai dengan ketentuan. Dan mengenai biaya operasional seperti pembelian bahan bakar, Sucidro mengatakan tidak ditanggung oleh pemerintah daerah. Operasional kendaraan dapat menggunakan anggaran bantuan pemerintah daerah kepada desa adat senilai 50 juta rupiah per tahun. Disinggung mengenai potensi sepeda motor digunakan untuk kepentingan pribadi, Sucidro memilih untuk percaya pada Majelis Alit Desa Adat di masing-masing kecamatan. Pertimbangannya, karena kendaraan digunakan oleh organisasi bukanlah individu. Dan dia berharap keberadaan kendaraan tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk memperkuat pembinaan dan pelayanan kepada desa adat di setiap kecamatan. Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Buleleng Inyoman Wisandika mengatakan pengadaan 9 sepeda motor tersebut berdasar usulan dari klien Majelis Alit. Nah, selanjutnya dianggarkan pada APBD Induk 2026 sebagai bagian dari program pemerintah daerah untuk mendukung operasional di 9 kecamatan. Pemilihan Honda Stelo pun bukan tanpa alasan, namun dilakukan berdasarkan hasil pembahasan dan kesepakatan dengan para penerima manfaat. Dan Wisandika berharap kendaraan tersebut dirawat dengan baik dan digunakan sesuai peruntukannya untuk menunjang kegiatan operasional Majelis Alit. Dan dia optimis para penglingsir adat akan menjaga amanah tersebut dan tidak menyalahgunakan fasilitas yang diberikan oleh pemerintah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai Oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami at oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500882.
0: You're listening The Rock and Breakfast Program. Right here on 89.4 Suara Sunari.

Iya, 89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri tuntas sampai di sini untuk Rock and Breakfast. Terima kasih banyak ya atas segala bentuk atensi Anda. Dan pastikan jangan kemana-mana pecinta suara sendiri, karena sesaat lagi kita akan balik bersama dalam program Intips, Informasi dan Tips. Tetap di 89,4 FM, suara sendiri.

89,4 FM Suara Seni Hari, kembali dari lantai 2 kawasan Wiris Pratman 284 Denpasar Bali. Halo, selamat pagi pecinta Suara Seni Hari. Semangat kembali pagi hari ini ya, di suasana akhir pekan 1 di 4 Juli 2026 dalam Intips Informasi dan TV yang kembali hadir bareng Mei Antari di sini. Yap, 2 jam ke depan Mei hadir kembali untuk Anda yang tuntas di jam 11 siang nanti. Jadi silakan juga atensi melalui Facebook Suara Seni Hari, WhatsApp di 087 773 3318.

89,4 FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri bunga di tepi jalan ya. Sudah intip juga singlenya. Selamat pagi, mudah-mudahan semangat Pak Wendy Artayasa Bundaraya ya. Dan pasti ya, sehat selalu untuk sepanjang hari ini. Adakah yang menderita gangguan berkemih? Nah, kalau gangguan berkemih tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi kandung kemih semata ya. Jadi di sini berbagai faktor mulai dari jenis kelamin, pertambahan usia, perubahan hormon hingga penggunaan obat-obatan itu dapat meningkatkan risiko seseorang mengalami keluhan saluran kemih. Dokter spesialis urologi, subspesialis perempuan fungsional dan neurologi yakni Dr. Harina mengatakan penyebab gangguan berkemih pada setiap orang itu bisa berbeda. Karena itu dokter perlu melihat berbagai faktor yang mendasarinya agar penanganan yang diberikan sesuai dengan penyebabnya. Nah, adapun sejumlah faktor yang dapat mempengaruhi terjadinya gangguan berkemih diantaranya jenis kelamin. Jenis kelamin ini menjadi salah satu faktor utama yang mempengaruhi munculnya gangguan berkemih. Laki-laki dan perempuan memiliki struktur anatomi yang berbeda sehingga jenis gangguan yang dialami pun tidak selalu sama. Profesor atau Dr. Harina menjelaskan keberadaan prostat pada laki-laki menjadi salah satu pembeda utama dibandingkan perempuan. Jenis kelamin memang memegang peranan cukup besar ya, pada laki-laki ada prostat sedangkan perempuan tidak punya. Nah, hal ini tentu sudah menjadi pembeda yang sangat besar. Pada laki-laki, gangguan berkemih seringkali berkaitan pembesaran prostat yang menghambat aliran urin sehingga kandungan kemih tidak dapat dikosongkan secara optimal. Sementara pada perempuan, gangguan berkemih lebih sering berkaitan dengan perubahan pada organ panggul yang terjadi seiring dengan perjalanan hidup. Jadi di sini pecinta suara sendiri, proses persalinan maupun perubahan jaringan akibat menopause itu dapat mempengaruhi kekuatan dasar panggul sehingga meningkatkan risiko munculnya keluhan berkemih.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.

89,4 FM Suara Sinari, pecinta Suara Sinari, dari Bunda Titi Sandara yang sudah hadir untuk Anda. Yang pastinya sudah 31 menit kita tinggalkan dari jam 9 pagi ya, untuk intip informasi dan tip masih bareng di sini. Kita intip kembali pecinta Suara Sinari, faktor berikutnya nih yang mempengaruhi gangguan berkemih ya adalah usia. Ya, seiring dengan bertambahnya umur, berbagai perubahan alami itu dapat terjadi pada sistem saluran kemih. Menurut Profesor Harina, salah satu perubahan yang umum terjadi itu adalah meningkatnya sensitivitas kandung kemih. Dan selain perubahan pada kandungan kemih, bertambahnya usia itu juga sering disertai munculnya berbagai penyakit kronis yang dapat mempengaruhi fungsi saluran kemih. Oleh sebab itu, keluhan berkemih pada kelompok usia lanjut tidak jarang dipengaruhi lebih dari satu faktor ya, sehingga memerlukan pemeriksaan yang menyeluruh.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

89,4 FM Suara Sendiri Pecinta Suara Sendiri Sarwana. Semalam di Cianjur ya, sudah diruntuk Anda. Faktor yang mempengaruhi gangguan berkemih berikutnya adalah perubahan hormon. Ya, perubahan hormon yang terjadi seiring proses penuaan juga dapat meningkatkan risiko gangguan berkemih, baik pada perempuan maupun laki-laki. Pada perempuan, penurunan hormon estrogen saat menopause dapat mempengaruhi kesehatan jaringan saluran kemih dan dasar panggul. Sementara pada laki-laki, perubahan hormon yang terjadi saat andropause itu juga dapat berdampak terhadap fungsi saluran kemih. Profesor Harina menjelaskan, perubahan hormonal tersebut berkaitan dengan meningkatnya risiko berbagai keluhan. Nah, perubahan hormonal sebaiknya tidak dianggap sebagai proses alami semata ya, apabila sudah disertai dengan keluhan yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Ya, 89,4 FM, suara Sunari, pecinta suara Sunari, Sarina, Gadis Impian, sudah hadir untuk Anda ya. Semangat pagi juga Mbak ucapkan untuk yang masih disibukkan oleh rangkaian aktivitas, semoga berjalan dengan lancar. Yang lagi Dewi juga, senantiasa selalu tetap berhati-hati di jalan ya. Semoga selamat tiba di tempat tujuan Anda. Dan yang berada jauh di luar kota sana, siaran kami tetap bisa Anda simak melalui streaming radio.gemomedia.id/sunari dan silakan juga follow IG melalui Radio Suara Sunari. Oke, semangat pagi juga Pak Yan Sutama. Mudah-mudahan rangkaian aktivitas berjalan dengan lancar. Juga buat Bu Jero Koming di seputar Anda umur stay tune ya. Pak Bulodawa juga mudah-mudahan senantiasa semangat. Yep. Faktor yang mempengaruhi gangguan berkemih ya, ada 4 faktor, 3 diantaranya sudah menginformasikan untuk Anda, yakni faktor jenis kelamin, kemudian yang kedua itu adalah usia, dan yang ketiga perubahan hormon, yang terakhir ini adalah konsumsi obat-obatan dan obesitas. Jadi menurut Profesor Harina, obat-obatan yang dikonsumsi pasien dapat mempengaruhi fungsi saluran kemih, sehingga menjadi salah satu aspek yang selalu dievaluasi saat pemeriksaan. Pada kondisi obesitas, tekanan yang lebih besar pada era panggul dapat meningkatkan risiko stres inkontinensi, yaitu keluarnya urin tanpa disadari saat batuk, bersin, tertawa, atau melakukan aktivitas yang meningkatkan tekanan di dalam perut. Karena penyebab gangguan berkemih dapat dipengaruhi oleh banyak faktor, Profesor Harina mengingatkan keluhan seperti sering buang air kecil, sulit menahan kencing atau urin keluar tanpa disadari, sebaiknya tidak dianggap sebagai bagian normal dari proses penuaan. Ya. Nah, pemeriksaan sejak dini dapat membantu dokter menemukan penyebab yang mendasari, sehingga penanganan dapat dilakukan secara lebih tepat sesuai dengan kondisi masing-masing pasien. Ya, semoga informasi kita pagi hari ini bermanfaat. Yang pastinya jaga selalu kesehatan Anda dan salam sehat untuk semua. Di suasana hari Sabtu seperti biasa, pecinta suara Sunari, untuk segmen kedua sesaat lagi ya, kita akan balik lagi dalam satu jam bersama. Ada siapa sang bintang tamu kita untuk hari ini? Ditunggu tetap di sini 89,4 FM Suara Sunari.

0: Saatnya informasi valuta asing.
1: 89,4 FM Suara Sundari. Selamat pagi pecinta Suara Sundari. Saatnya kita simak informasi kurs valuta asing untuk hari ini Sabtu di tanggal 3 Juli 2026. 1 US dollar setara dengan 17.990 rupiah. 1 euro setara dengan 20.699 rupiah. Kemudian untuk 1 pound sterling setara dengan 24.160 rupiah. 1 dolar Australia setara dengan 12.564 rupiah. Sementara 1 yen Jepang setara dengan 112.34.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri tentunya sudah tidak asing lagi lewat satu nomor ini ya. Siapa yang mau nasi goreng? Sudah sarapan ke pagi hari ini? Mudah-mudahan sudah semua ya. Baik, satu nomor dari miliknya Petty Sister atau dikenal sebagai Petty Bersaudara. Ini adalah duo vokal legendaris Indonesia asal Yogyakarta yang berdarah Ambon yang populer sejak era 1960-an ya. Grup ini digawangi oleh kakak beradik, ada Nina Petty dan ada Sylvie Petty, yang musiknya itu sangat lekat dengan iringan dari Zainal Combo. Nah, mereka ini memulai karir bernyanyi pada 1961 dan mencapai puncak popularitas nasional pada era 1960-an hingga 1970-an dengan konsisten tampil berdua tanpa pernah melakukan proyek solo. Nah, bagaimanakah awal mula dan terobosan karir dari duo ini? Petty Sister bersama kita dalam satu jam bersama di program kami Intips, Informasi dan Tips, yang tentunya masih hadir ya bareng Medis hingga tuntas prayer nanti di jam 11 siang.

89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri masih samar-samar sayangi aku ya, dari miliknya Petty Sitter. Dua ini mulai bernyanyi bersama sekitar tahun 1961 ya, dan mencapai puncak popularitasnya pada akhir tahun 1960-an hingga 1970-an. Bakat mereka pertama kali ditemukan oleh pemimpin band Zainal Combo saat mereka merekam lagu hits pertama mereka, Buka Pintu ya. Selain menyanyikan lagu-lagu pop berbahasa Indonesia, mereka juga merilis banyak lagu daerah bernuansa Maluku seperti Angin Mamiri, Soleram, dan Huhati. Selain lagu pop, mereka juga dikenal merilis karya-karya lagu rohani ya. Dan pecinta Suara Sunyari, Petty bersaudara dikenal dengan gaya musik pop bernuansa lokal hingga lagu-lagu berlirik dialek Ambon. Ada rujak ulek ya. Selain membawakan lagu berbahasa Indonesia, duo ini juga kerap membawakan lagu dalam bahasa Inggris dan juga Belanda. Beberapa lagu populer mereka diantaranya Sonya dan juga Pura-Pura. Sepanjang dekade 1960-an dan 1970-an, mereka bernaung di beberapa label rekaman seperti Mutiara. Nah, duo ini sangat menjaga kekompakan dengan menolak tawaran bersolo karir. Popularitas mereka bertahan hingga dekade 1970-an. Dan pecinta Suara Sunyari, karya-karya Petty Sitter tentunya telah dirangkum ya dalam berbagai album, kompilasi, dan juga platform musik digital. Nah, beberapa lagu yang paling ikonik dan banyak didengarkan meliputi Angin Mamiri, Soleram, Huhati, Riung Gunung Cinta Pertama ya. Dan tentunya kita akan kupas kembali perjalanan dari duo bersaudara ini yang tergabung dalam Petty Sitter. Jadi satu jam ke depan ini ya, kita akan simak hits dari Petty Sitter. Usah kau harap lagi berikutnya untuk Anda.

pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.

0: Ya, 89 Kamopat FM, suara sendiri pecinta, suara sendiri tentunya sudah tidak asing lagi ya dengan satu nomor bertajuk Cinta Pertama. Nah, tercatat ada beberapa grup musik memang ya dan juga penyanyi yang membawakan lagu berjudul Cinta Pertama ini. Entah siapa yang pertama kali membawakan, yang jelas lagu ciptaan dari Harlan ini dengan tema patah hati tercatat pernah dibawakan oleh grup Dara Puspita, kemudian Paul Morsch, Petty Bersaudara atau Petty Sister dan penyanyi Dia Iskandar. Nah, grup atau kelompok musik Dara Puspita asal Surabaya Jawa Timur dibentuk tahun 64 dengan anggota Titik Aji Rahman atau Titik AR Gitar. Ada Liz Sutisnawati pada bass atau disapa dengan Liz AR yang masih bersaudara ya dengan Susi Nandam pada drum dan Ani Kusuma gitar ritmenya. Nah, saat Liz AR meninggalkan Dara Puspita, posisinya sebagai basis itu digantikan oleh Titi Hamzah. Namun setelah ia kembali dari kuliahnya, Liz AR kembali memegang bass sementara Titi Hamzah pada ritme. Lagu Cinta Pertama ini muncul dalam album Dara Puspita bertajuk Green Green Grass di tahun 1967. Selanjutnya lagu ini muncul pada album bertajuk sama yaitu Cinta Pertama dari grup yang terdiri dari dua orang kakak beradik yakni Nina dan Silvi. Mereka lebih dikenal dengan sebutan Petty Bersaudara atau Petty Sister ya, dan dianggap sebagai satu dari sekian grup musik bersaudara yang sukses di tanah air. Petty Bersaudara merilis album berjudul Cinta Pertama ini pada tahun 1967 yang membuat mereka terkenal di Indonesia pada tahun 1968. Kemudian lagu ini dibawakan juga oleh grup musik Paul Morsch. Grup ini merupakan singkatan dari Penjaitan Bersaudara ya, karena terdiri dari Hans Penjaitan, Benny Penjaitan, ada Don Penjaitan dan Asido Penjaitan yang memang masih saudara. Paul Morsch didirikan tahun 1969, sementara lagu tersebut tidak secara tepat ya bisa ditemukan pada album atau LP yang mana dari Paul Morsch. Hanya video musiknya bisa ditemukan di YouTube. Ada juga penyanyi yang sempat dijuluki sebagai Connie Francisnya Indonesia yaitu Dia Iskandar, putri dari tokoh musik Indonesia yakni Iskandar. Perempuan bernama lengkap Dia Komalawati Iskandar ini baru dianggap terkenal di Indonesia meraih juara 2 wanita lomba di acara ulang tahun Tunas Mekar RRI Jakarta pada tahun 1961. Ia kalah dari Eli Kasim ya. Namun setelah itu Dia Iskandar rajin mengisi program musik di TVRI sejak tahun 63 dan untuk mengenang ayahnya yang membentuk orkestra Chandra Kirana yang mengisi musik di beberapa program televisi sampai tahun 1980-an ya. Nah, artinya pecinta suara sendiri dalam masa yang singkat sekitar 1 sampai 2 tahun ya dari lagu pertama dipopulerkan, lagu Cinta Pertama ini sudah dibawakan oleh beberapa pihak ya. Nah, perbedaannya di sini dari cara mereka membawakan lagu ini rata-rata terletak pada aransemen oleh band pengiring seperti Di Selina untuk Dia Iskandar atau Zainal Combo untuk Petty Bersaudara ya. Baik pecinta suara sendiri, kita dengarkan kembali satu hits berikutnya dari Petty Sister, masih di Intips ya bareng Mei di sini 1 jam bersama Petty Sister.
1: Ku nyanyikan lagu

Ya, 89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, Senja Kelabu, ya, satu lagu klasik Indonesia karya dari komposer ternama Arianto yang direkam oleh berbagai legenda musik. Nah, meskipun lebih populer ya dibawakan oleh penyanyi seperti Grace Simon dan Gus Plus, versi Piringan Hitam dari Petty Bersaudara atau Petty Sister ini juga sempat dirilis oleh label Remako dengan iringan band Panca Nada. Baik, pecinta Suara Sunari, tidak terasa ya kita sudah mendekati juga menit-menit terakhir untuk intip informasi dan tips 1 jam bersama Petty Sister atau dikenal sebagai Petty Bersaudara, duo vokal legendaris Indonesia asal Yogyakarta berdarah Ambon yang populer sejak era 1960-an. Grup ini digawangi oleh kakak beradik Nina Petty dan Sylvie Petty yang musiknya sangat lekat dengan iringan Zainal Combo. Kita sudah intip juga kiprah dan kesuksesan musiknya ya, diskografi dan juga lagu-lagu populer dari Petty Sister. Ya, beberapa menit ke depan juga masih siap ya single-single atau hits dari miliknya Petty Sister untuk Anda sampai tuntas jam 11 siang nanti. Pastikan jangan kemana-mana, karena sesaat lagi selepas program ini akan hadir Sweet Memories. So, pastinya tetap setia di sini hanya di 89,4 FM Suara Sunari.

penuh dengan memori. Lebih nikmat lagi kalau kita dengerin lagu-lagu dari Sweet Memories. Setiap hari jam 11 sampai dengan jam 1 siang hanya di 89,4 Suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You're listening to the best.

0: Teh Rinkle loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena iya ruam. Tuh. Nah, iya, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
3: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin iya? permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
0: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
5: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sonora.

89,4 FM Suara Sunari Forever Love dari Gary Berlow sudah dihadirkan untuk Anda ya. Baiklah pecinta Suara Sunari, hari ini tepatnya pada tanggal 4 Juli ya 2026. Nah, pecinta Suara Sunari

Berdasarkan ensiklopedia, tanggal 4 Juli ini diperingati sebagai Hari Kemerdekaan Amerika Serikat dan hari bersejarah bagi Indonesia, yakni didirikannya Partai Nasional Indonesia atau PNI oleh Soekarno pada tahun 1927. Nah, pecinta suara Sunari, ada beberapa rangkuman peristiwa penting yang terjadi pada tanggal 4 Juli ya. Ini menurut catatan sejarah. Di antaranya di tahun 1776, Amerika Serikat mengadopsi deklarasi kemerdekaan untuk memisahkan diri dari Britania Raya. Dan di tahun 1927, Soekarno dan Dr. Cipto Mangunkusumo ini mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia atau PNI di Bandung. Serta ada satu lagi. Di tahun 1943, pertempuran Kurz, salah satu pertempuran tank terbesar dalam Perang Dunia Kedua antara Jerman dan Uni Soviet dimulai.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeria.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Wah, paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori. Ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Di tempurannya crunchy. Go!

89,4 FM Suara Sunari, pecinta Suara Sunari, Anda masih ditemani bareng saya Yulia di program acaranya Sweet Memories sampai tuntas nanti di jam 1 siang. Dulu ucapkan selamat siang dan juga selamat menikmati santap siang untuk pecinta Suara Sunari yang siang hari ini lagi makan siang ya bersama teman-teman di kantor ataupun bersama keluarga yang ada di rumah.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: You're listening Sweet Memories Program 89.4 FM, Suara Sunori.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Relive the moment, replay the memories. Only on Sweet Memory, suara Sumeria.

0: Lin dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Dinamika keroncong. Suara Sunari.

89,4 FM Suara Sunari. Hai halo, selamat siang pecinta Suara Sunari. Dari lantai 2 Jalan UR Supratman 28 Padenpasar Bali, saya Yulia kembali hadir untuk menemani Anda bersama Dinamika Keroncong untuk edisi hari ini di lembaran 4 Juli 2026. Saya Yulia menemani Anda sampai di jam 3 sore nanti.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinamika keroncong, suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Dinamika Keroncong, Suara Sunari.

89,4 FM suara Sunari Langgam terkenang kenang dari Bram Aceh sudah dihadirkan untuk Anda. Dan pecinta suara Sunari, kali ini Yulia kembali bakal bacakan ya buat yang sudah bergabung di 08 777 333 1894. Selamat siang menjelang sore buat yang sudah bergabung. Ada Nang Eka dari BTN Sanggulan Tabanan. Terima kasih sudah bergabung.

Gabung, ada Ibu Grace. Halo, selamat siang menjelang sore. Terima kasih sudah bergabung siang hari ini. Ada juga kirim salam buat Ketut Denny Setiadi, agent senior ya. Selamat siang dan juga selamat beraktivitas ya.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Senari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.
2: Dinamika Keroncong, Suara Senari.

0: Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Senari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.
1: Dinamika Keroncong Suara Sunari
2: 89,4 FM Suara Sunari. Pecinta Suara Sunari, waktu sudah mendekati ke jam 3 sore. Sampai di sini dulu Yulia menemani Anda bersama Dinamika Keroncong untuk edisi hari ini di lembaran 4 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan Anda, pecinta Suara Sunari, dan jangan kemana-mana. Sesaat lagi ada country spesial tepat di jam 3 sore. Saya Yulia, tetap di 89,4 FM Suara Sunari.

89,4 Suara Sunari. Halo, kita jumpa kembali tentu saja di sini di Country Spesial bersama saya Wina Kristina. Kita bakal mendengarkan lagu-lagu country selama 2 jam ke depan. Untuk Anda yang mau bergabung, silakan saja di sosial media Suara Sunari, baik itu Facebook, Instagram dan juga WhatsApp.

Baik, 89,4 pecinta suara sunari. Kalau tadi telah berlalu Dolly Parton ya, kali ini saya pilihkan Alan Jackson dengan lagu country, Don't Rock the Jukebox.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga Bu.
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget Bu, promo untung nih. Cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung Bang, ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare. Country Special. Suara Sunari.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib special ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Country special, Suara Sonari.

89,4 ya pecinta suara Sunari. Rasanya asik banget kita dengerin lagu-lagu country di sore hari ini. Baik, kita bakal lanjutkan lagi Be a Good Man, kali ini miliknya dari Brief Bell.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: dari Wings Food.
1: Pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
2: Country Special, Suara Sunari.

89,4 pecinta suara sunari. Slow country barusan itu satu lagu dari Billy Dean ya, You Don't Count the Cost. Dalam sebuah cinta, menjalin sebuah hubungan, kita tidak perlu menghitung berapa banyak biaya atau uang yang sudah dikeluarkan. Yang penting ketulusan gitu ya. Baiklah, kita berada lagi masih di country spesial. Kali ini ada Can't Wait Waiting. Tentu saja dengan satu lagu hitsnya, Don't Cry Johnny.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Country Special, Suara Sunari.

Anda ingin dimanjakan dengan lagu disco atau lagu reggae? Dengarkan terus Radio Suara Sunari di program Sweet Sunset setiap hari dari pukul 5 sore.

0: Baiklah, 89,4 ya pecinta suara Sunari. Saya mau jumpai dulu yang sudah ikutan di country spesial Wayan Siaja, tentunya di Ubud ya. Begitu pula ada Wayan Tirtayasa di mana nih? De Apong juga yang ada di Kelungkung. Terima kasih untuk station. Kita lanjut dengan satu lagu country, Me and My Earl.
1: The only real friend he had was his dog.

Oke, 89,4 pecinta suara senari dari Jason Aldean dengan lagu Take a Little Ride. Kita akan lanjutkan kembali kali ini ya, pecinta suara senari, untuk mendengarkan satu lagu dulu yang dinyanyikan oleh Jim Croce menemani Anda yang masih bersama kami.

0: Country Special by Suarez Nari.
1: Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari, kita akhiri jumpa kita sampai di sini dulu di Country Special. Dan yang pasti kita bakal lanjut di Sweet Sunset. Stay tuned.

Oscar 5.

0: Apa sih? Gak kedengeran. Halo? Sayang! Jangan biarkan hubunganmu putus-putus kayak koneksi yang gak stabil. Pakai oksigen.id, internet rumah cepat, stabil, dan unlimited. Harganya mulai dari 200 ribuan aja. Cek media sosial Instagram kami @oksigen.id_official dan langganan sekarang di 1500.882.
1: Sweet Sensor, Disco Time. Suara Suneri.

Baiklah, 89,4 masih di acara Sweet Sunset ya. Dengan lagu disco berikutnya, San Diego, adalah salah satu lagu dari Blondie yang hits di era tahun 70.

Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu. Hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.

Baiklah, 89,4 Cinta Suara Sunari. Ya, kita lanjut lagi di Sweet Sunset di lagu-lagu disco dan reggae. Kali ini lagu reggae berikutnya akan saya pilihkan untuk menemani Anda dari Manu Chow.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya, full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Sweet Sunset, Reggie Time, Suara Sundari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan satu saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Sweet Sunset, suara Sunari.

0: Alunan musik asli Indonesia banyak berbicara tentang perjuangan. Romantika kehidupan. Dan keindahan alam.
1: Pulau Bali, pulau kesenian.
0: Bersama Radio Suara Sunari, gali kembali detik-detik memori Anda di Dinamika Irama Keroncong setiap Sabtu pukul 13 waktu Indonesia Tengah.

Baiklah, 89,4 pecinta suara Sunari. Sepertinya sampai di sini dulu kebersamaan kita di Sweet Sunset untuk edisi kali ini 4 Juli 2026. Oke, sama tentunya selamat menikmati sajian lagu berikutnya. Sampai jumpa.

0: Hi guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke clip spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental. Hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih?

0: mau dong.
1: Nih, cobain Smoke Lip Special Aloe Will Goss.
0: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
1: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Will Goss approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks good, tastes good.
2: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Bu Nana.
1: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wings Care.
4: Stay tuned at DTN.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Stay tuned at DTM, Dinner Time Music.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: Dinner Time Music, suara Sunari.

0: pecinta suara Sunari, kini Vitalis sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotek dan toko obat terdekat Anda.
1: Stay tuned at DTM.

0: Jazz adalah aliran musik yang memberikan warna tersendiri dalam warna-warni musik dunia. Ada kesan mahal, abadi, dan juga complicated. Simak Saturday Jazz Night setiap Sabtu malam minggu mulai pukul 9 hanya di 89,4 Suara Sunari.
1: Dinner Time Music, Suara Sunari.

You are listening to Jazz Night, only on 89.4 FM, Suara Sundari.

Come on. One more time, yes indeed, come on.

0: baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus,
1: Hakata Chicken Ramen.
0: Kuah pahitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata.

0: the pattern once more. 3, 6, 9.
1: 12, 15, 18.
0: 21,
1: 24, 27. 30.
0: Yeah.
1: 30.

pimoam pun luar dia koaksu so buah ya bion toro suci.

baru, mie sedap ramen, yes. Si seruput gak putus, Hakata Chicken Ramen. Kuah paitannya putih dan creamy, flavorful khas Hakata. Oishi. Tokyo Chicken Yakitori, ramen goreng manis gurih umami khas Tokyo. Di tempurannya kaya.

0: Hai guys, gue Wilgos. Nah, ini alasan gue bangga jadi chef dan bikin Wilgos Kitchen. Bisa create masakan apa aja sesuka hati gue. Tapi intinya, gue selalu pilih kecap sedap kedelai hitam spesial yang bikin masakan looks good, taste good. Kayak smoke rib spesial satu ini. Tunggu dagingnya setengah mateng. Kita tuang kecap sedap kedelai hitam. Tekstur kecapnya lebih kental, hitamnya lebih pekat, smooth meresapnya, bikin daging so caramelized.
1: Wih, dari jauh kecium wangi sedap apa nih? Mau dong.
0: Nih, cobain smoke rib spesial ala Wilgos.
1: Wow, looks good banget. Gua foto dulu, langsung upload biar yang lain ngiler. Melting di lidah, bro. Sedapnya. Full, nempel sampai tulang.
0: Bikin masakan apa aja, lo wajib pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Wilgos approve. Kecap sedap kedelai hitam spesial looks good, tastes good.
2: Come on everybody, it's time to rock and roll.

89,4 FM Suara Sembari kembali dari lantai 2 Kawasan Wis Pratman 28 Denpasar Bali. Halo semua. Selamat pagi pecinta Suara Sembari. Semangat kembali pagi hari ini dalam Rock and Breakfast ya, suasana hari Minggu. Semoga semuanya tetap semangat ya di tanggal 5 Juli 2026 bareng Mei Antari di sini. Seperti biasa 2 jam ke depan hingga tuntas berakhir nanti di jam 9 pagi ya. Seperti biasa juga untuk kalian atensi langsung melalui via Facebook Suara Sembari WhatsApp 087773 3318964.

0: Nana.
1: Eh, Bu Ayu, belanja juga, Bu?
0: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
0: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
1: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
0: Berarti satunya 2.500.
2: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
1: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
0: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
2: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
1: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
3: Wingscare.
4: You are listening The Rock and Breakfast Program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM Suara Sendiri, pecinta Suara Sendiri Poison. Halis Koper sudah hadir ke tengah ruang dengar Anda pagi hari ini dalam Rockin' Breakfast. Silakan latensi langsung ya melalui via Facebook dan WhatsApp yang terbuka untuk Anda di 087-773-331894 untuk suasana pagi hari ini bareng Mei di sini ya. Ya, semangat juga Mei ucapkan untuk yang lagi on the way. Hati-hati di jalan, selamat tiba di tempat tujuan Anda. Yang menikmati suasana weekendnya kumpul bareng keluarga tercinta, semoga menyenangkan ya. Yang tetap produktivitas, okay. Mat gawe semuanya, semoga berjalan dengan lancar. Baik, satu informasi pecinta Suara Sendiri, ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino yang kian menguat di awal Juli 2026 ini memicu respon cepat dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Provinsi Bali dan BMKG. Peringatan dini pun diterbitkan guna mengantisipasi perluasan dampak kemarau serta lonjakan risiko bencana hidrometeorologi, khususnya kekeringan ekstrim dan kebakaran di Pulau Dewata. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Bali IGD Agung Teja Busanayatnya mengungkapkan bahwa fase kemarau di Bali sebenarnya sudah bergulir secara bertahap sejak 2 bulan lalu. Namun sebagian besar wilayah diprediksi baru akan mencapai puncak keringnya pada bulan Agustus hingga September 2026. Langkah mitigasi diklaim telah berjalan mulai dari rapat koordinasi lintas sektor hingga instruksi resmi kepada Bupati dan Wali Kota se-Bali untuk memperkuat jaringan distribusi air bersih di wilayah masing-masing. Dan pecinta Suara Sendiri, melihat dinamika ini, masyarakat diminta memperketat pengawasan terhadap aktivitas yang memicu api seperti pembakaran di TPA, pembukaan lahan, kegiatan pendakian hingga perburuan madu hutan. Selain itu, optimalisasi pompa irigasi dan pipanisasi desa menjadi prioritas utama. Dan untuk peringatan dini BMKG dan BPBD Bali untuk periode 1 sampai dengan 10 Juli 2026 menunjukkan indeks El Nino Southern Oscillation atau ENSO itu telah menyentuh angka plus 1,61. Berada di atas ambang normal selama 7 dasarian berturut-turut, peluang El Nino berkembang ke kategori kuat kini mencapai 98%. Dan saat ini seluruh zona musim di Bali terkonfirmasi sudah masuk musim kemarau. Wilayah Bali Utara, khususnya Kecamatan Gerogak di Kabupaten Buleleng, kini langsung mendapatkan atensi khusus dan ditetapkan berstatus siaga kekeringan akibat penurunan kelembaban yang drastis. Sementara itu, potensi hujan dalam 10 hari pertama Juli terpantau sangat minim dan hanya turun tipis di beberapa titik secara bergantian. Pada periode 1 hingga 3 Juli, hujan ringan diperkirakan melanda kawasan Jembrana, Badung, Bangli, dan Buleleng. Selanjutnya, potensi hujan beralih ke wilayah Badung, Tabanan, dan Jembrana pada 4 hingga 6 Juli. Sebelum akhirnya diperkirakan meliputi Badung, Denpasar, Klungkung, Karangasem, Bangli, dan Gianyar pada kurun waktu 7 sampai dengan 10 Juli. Dan untuk itu, warga dihimbau melakukan aksi hemat air, memastikan instalasi listrik aman demi mencegah konsleting, serta tidak meninggalkan dupa yang masih menyala di dalam rumah.

0: Pecinta suara Sunari, kini Vitalik sudah hadir kembali dengan semangat dan rasa baru. Rasa yang pernah ada dulu, hadir dengan kemasan 1 saset Rp56.000 yang sudah support untuk menjadi lelaki full power. Serta kemasan ekstra full power dengan harga Rp168.000 untuk 3 saset. Jadi untuk Vitalik dikonsumsi cukup seminggu 2 kali saja. Pecinta suara Sunari, dapatkan Vitalik di apotik dan toko obat terdekat Anda.
1: You are listening to the Rock and Breakfast program right here on 89.4 Suara Sunari.

Ya, 89,4 FM, suara sunari pecinta, suara sunari Seize the day, sudah hadir bahwa kita melangkah di menit ke 41, 42. Ya, oke, lepas dari jam 7 pagi untuk rekan berapa suasana hari Minggu yang cerah. Mudah-mudahan semangat semuanya. Waktunya Mei sapa dulu nih yang sudah atensi. Pagi dulu Pak Ari Dinamika. Semangat untuk rangkaian aktivitasnya. Juga Pak Oke di seputaran Trenggul di sana. Sesaat lagi akan berholiday. Oke, holiday with Scorpion ya. Lanjut, pagi juga buat siapa nih Pak Gungwi, mudah-mudahan semangat untuk rangkaian aktivitas ya, Abah Waisal di Samplagan juga. Dan semangat pagi Gianyar Kota hadir menyapa pagi hari ini untuk semua tahun kru suara sunari. So pasnya Pak Mang Wei ada di sana ya. Oke, tetap semangat buat Mei Antari. Wow, thank you. Semangat juga Pak Mang Wei ya. Salam buat semua tahun Gianyar Kota sana ya. Lanjut, ada siapa lagi nih? Pak Agung Piangka, selamat pagi Pak Agung. Semangat juga untuk rangkaian aktivitas. Sudah ready singlenya, mohon bersabar dulu. Dan yang pasti bagi Anda pecinta suara sunari yang ingin atensi, masih ada waktu, langsung saja ke via WhatsApp 087-773-331894 atau melalui via Facebook Suara Sunari. Ya, follow IG Radio Suara Sunari dan simak streaming melalui radio.kemomedia.id/sunari.

Yup, 89,4 FM, suara sendiri, pecinta suara sendiri. Masih semangat semuanya, harus tapi ya. Oke deh, lanjut lagi masih 1 jam ke depan kebersamaan kita untuk Rock and Breakfast ya. Yang pastinya masih hadir bareng Mei di sini hingga tuntas di jam 9 pagi nanti. Seperti biasa juga nanti akan hadir juga single-single dari Blantika Musik Indonesia. Satu informasi untuk Anda pecinta suara sendiri, beasiswa Nak Badung resmi dibuka oleh pemerintah Kabupaten Badung untuk tahun ajaran 2026-2027. Dengan adanya beasiswa ini menjadi peluang besar bagi siswa lulusan SMA atau SMK asal Badung untuk melanjutkan pendidikan dengan dukungan penuh dari pemerintah daerah. Untuk mendapatkan beasiswa tersebut, siswa bisa melakukan pendaftaran secara daring melalui portal resmi Pemkab Badung. Jika masyarakat masih kesulitan, Pemkab juga menyiapkan posko pelayanan di kantor Bupati Badung lantai 2 untuk membantu proses pendaftaran dan konsultasi. Menariknya, pada beasiswa yang baru kali pertamanya diluncurkan, Pemkab Badung menyiapkan anggaran sebesar 39 miliar lebih. Anggaran itu diharapkan mampu mengcover siswa yang akan melanjutkan sekolahnya. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga atau Disdikpora Badung, I Gusti Made Duyana, pada hari Jumat kemarin menyampaikan bahwa program ini terbagi dalam dua kategori utama, yakni beasiswa motivasi dan beasiswa afirmasi. Beasiswa ini merupakan komitmen langsung dari Bapak Bupati untuk mencetak minimal satu sarjana di setiap keluarga di Badung, sekaligus menyambut Indonesia Emas 2045. Dan untuk beasiswa motivasi, program ini ditujukan bagi siswa baru SMA atau SMK yang memiliki kartu keluarga Badung dan bersekolah di wilayah Badung. Menariknya, jalur ini tidak memiliki batas kuota. Fasilitas yang diberikan meliputi pembayaran SPP atau uang komite, biaya penunjang bulanan, serta bantuan seragam di tahap pertama. Sementara itu, beasiswa afirmasi menyasar lulusan SMA atau SMK asal Badung yang melanjutkan pendidikan ke jenjang D4 atau S1 atau profesi di perguruan tinggi dalam negeri yang telah bekerja sama dengan Pemkab Badung. Pada tahap awal, kuota dibatasi sebanyak 450 orang. Sementara itu, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabak Kesra Setda Badung Putu Sudike menambahkan bahwa program ini memiliki sejumlah kriteria prioritas seperti lama tinggal minimal 5 tahun di Badung, penghasilan orang tua maksimal 5 juta per bulan, serta diprioritaskan bagi keluarga yang belum memiliki sarjana. Pemkab Badung juga menerapkan pengawasan ketat terhadap penerima beasiswa afirmasi. Penerima tidak diperbolehkan menikah selama masa studi dan wajib menjaga komitmen akademik. Pelanggaran dapat berujung pada penghentian bantuan hingga kewajiban pengembalian dana. Dan tentunya, meski terbuka luas, program ini tetap memiliki persyaratan diantaranya penghasilan orang tua maksimal 5 juta. Nah, verifikasi dilakukan ketat melalui data kependudukan dan juga dinas terkait. Syarat lainnya adalah prioritas anak petani serta keluarga yang belum memiliki sarjana.